0: Ok alah kunambal be para nohel ri upha. Kategori ri Judas Iscariote, chehunch kech ri tehoshela, chehunch kuhach nari are kubir.
1: Hasche manshkaishta wek ok alah kunambal ri bajo la juzgal de Narios. Eshia tane chkech ri mebai.
0: Kategut. Mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebai. Shane kubih rumal rech chiri are hun el kom. Katikuri, rumal chik ori uk ol bal puak ruk. Riare kurayih ri puak. Ekril kahu kok chila. Katikuri, ri Jesus kubih.
2: Chayakan riare. Rahau shik chashuk ol wek ok alah kuna balri. Rech ri hun ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa. Eko me baib la iwuk. Katekut. Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
0: Sibalah ik ia judio ikiketamah chik ori are jela. Katikuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha kohe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shukuhe kikah kikumsah ri Lázaro, shanir rumal ri are sibalah ia judio, que ve ubic y que con chrech de Jesús. Para que un ich se apnok, riwinak che kikichiwik, che pe ulok para nimak ich, que ketamak chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Que kip ubi ukab tak pakay, y que ve chukol shik riare, que krakakak kikchi.
3: Osana, te uchitalik riare, che tajim petinak ulok para ubi riachawshel, eri rachawinel ri Israel.
0: Ri Jesús shurikh hun alah burish kituyi chri khachari tiptalik.
3: Mashibi khawib atral risyon. Chavilan pe ri akhawinel che petinak. Akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
0: Pawe hun uchanim ri. Ri eute khoshela mingik chop tuiri. Katekut. Aritak che kikhlashik ri Jesús pari uqih. Knatak chkech che wiri tiptalik buwiri are. Earewa rishban chrech. Riwinak chek orruk riare. Aritak chi shusukih ulok ri Lázaro parihul. Katekuri. Ruyahunk ak aslemal chrech. Kikban katoxih puwi wiri. Shokuhe. Rumal wiri. Riwinak kikulah riare. Rumal rech chikitom chi riare. Obnom rehun kutbalri. Katekuri. Ri fariseo kikbih chikshol.
1: Ri ish ki wiloche man kishchakantak, kamikri, konohe li winak are ki terneb emre are.
0: Ik ochi la, ikhukun ak griego, che kepaki ulok arech kikik ilak ri Dios, para nimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri akbetzaida, rech ri Galilea, isi balak kikzonok chrech.
4: Ahaw, ri uk kak kil ri Jesus.
0: Ri alip be chubishik wiri chrech ri atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech.
2: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol ri achi. Qasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihunche kulo oqehri uk aslemal, kutsakri, rihunche kretzelah uwachri uk aslemal, pawe uwachu lewri, kukol nari, chrech rihunalik kaslemal. Weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori, hawihein kowiri in, shokohe chilari kowiri nu pataninel. Weko hun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ejas kuri kimbih, tatshel, chato ba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatshel, chaya bari ukihil riabi.
0: Katekuri, kpe ulok hun chabal chi parikah ulok.
5: Riin nuya om ri ukihil are, katekuri kinya china humur ri ukihil.
0: Riwinak che iko chila, eche shikta wiri. Kikbih che hun kak ulha wiri, enik akche kikbih.
6: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesus kubih.
2: Wejun chabal ri,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riat aretakchi katmewahik, are chakok irisahri aholom, echachahari awach. Arech rivinak, manketa mahtakche katmewahik. Arech areri atache kochi la pari awalkil, kilovik ekutsalih naweri ukashel chawech. Mimulih ikinomal waral chuachuleu. Hawi genek huawiri ishut, ehawik owiri ush. Ejawijeri ela omap kikotu lohri ushe eke kela ahri hastak. Are utsimulir ir inomal chikah. Hela mangotari ishut kewa ik erik ush. Manekota e ela omap chikikotu loh ushe. Kategori kela ahri hastak. Rumalche jawije kowiri ak inomal, shoguje chilari kowiri awanima. Riukantile amakil are awokoch. We usre awokoch. Ronohel yamakil kanikovik. Katekut ve yawab ri awokoch, ronohel ri yamakil kopa ekumal. We ekum ri chek kovawuk, si balahun ekum ri kolik. Makota hunk kovinik, ke upatanik eke ahawib. On titikri kunach rech hun, ekulok ehri ri hunchik. On kuyukamari ri chrih ri hun, ekretsalahu achri ri hunchik. Riish man kishkovin tak kipatanik ri Dios eripuak. Riin kimich chiwech, mi mayri wa pari kaslemal. Eshokohe mi mayri iwa tziak rech ibaqil. Laman areta nim ubanik ri kaslemal chuwech ri iwa, eri ibaqil chuwech ri iwa tziak. Chiwilampe ritak chikop rech ri uwakah. Mankota ke tiko anahik, mankota ke hachanik, e mankota kikkol patak kuha. Eri tat chikah ke utsuku. La manareta kunim ibanikri ish chwachri eare. Hachin hun chivechri ish, wekrak kovinik kutirsna apanok huwi hun ich cheri ukaslemal. Echiri iwatsiak, hasru malech kishomanchrech. Chivlampe has kikiyikri sakkutsehe koche ori uleu. Manke kostar e manke batsantah. Katekut riin kimir chivech. Chemineri Salomon. Rubro noheli ni malastakuk ish kohik. Mashukoh tahun atziak heri hasri atziak kechri tak kutsiyakri. Weri Dios kuyari atziakri, chrechri qayes cheko uchanim chori uleu, kategori chwekko chi pari ak, la manareta nim chinari utsalahtak hastak kuban chi wechri ish, ishwinak chesha hubik ikohonik kolik, mamayon ikush emibih, has kakatih nari uch, has kakakumuh nari uch, Has katsiak kakakohnari uch. Arewa we hastakri ke mayow ruk li manhunamta kakohonik kuk. Ri tatchkah ret amchik cheri ish rahawshik veri chiwech. Arena be chitsukuk ri rahawibal eri usuk il. Eronohel veri shakuts akat chi ukok ri kia chiwech. Mamayowik ush ruk li petinak chwek. Ri chwek kumayrib ri. Chuhunal ik ori ri laalal.
2: Mateo capítulo 7.
1: Mi man qatoxi harech mak banta qatoxi piwiri ish. Rumalche rugri qatoxi ki mano man qatoxi piwiri ish. E rugri hun etabal ki shetani kri ish ki sheta shikna. Hascheri at are kawili kim pari uwa ochri awachalal. E man kawil tari temche ko pari uwa ochri at. On hasu bishi kabih chrechri awachalal. Chaya akan be chwechri in arech kimesah ri kim pari awokoch. Kategori, kori tem pari awokoch ri at? Keba palah ri at? Arena be chavesah ri tem ko pari awokoch. Kategori, chanim ri katkaik arech kavesah ri kim ko pari uwokoch ri awachalal. Miya ri tiyoshlah takhastak chkechri khetak tzi. Mikya kubiri kchubchatik takabak chkechri ak. Wene kikishak albeh? Kategori chichanim chik kikisutih kim chivih e kishkich akapih kan ri ish. Chitayih hun hasach e kiatah na chivech. Chistukunok e kona kiriko. Chishkorkotok e khaknari uchi ha chivach. Rumalche hachin kutayih kukamna. Hachin kktsukunik kurikna. Hachin kkorkotik khaknari uchi ha chivach. Hachin hun chivech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kikichak kip chuwach rakan kirakakeh kichi ekikipih. Katekuri si balak katakan chikech arech makik alakaysahta ari are chikiwach riwinak. Kapaki parihyu ekisikin chikech krah ri are kapetik hawi kowi ri are ke ushisah kablahuh arech kekuhi che erchil ri are Eki utaku bi chubishik kritzik. Eku ya chikiet si kowinem, ades ki kya kubi ri eitzel. Khe ke ushisak ri ekap lahuk katek uri Pedro riupi ri Simon kukoho. Ri Santiago riukoho ri Zebedeo, erishkwan ni rachelal de Santiago, eku koh chikiet si eare ribiak bu anerges, che kubik ralkual ri kakulha. Ri Atrish, ri Felipe, ri Bartolomé, Ri Mateo, Ri Mash, Ri Santiago, Ri Kujoli Alfeo, Ri Tadeo, Ri Simón, Ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, Ri Are, Chekujashnari Are. Kepecho Ha, Ek Pechihmul Riwinek, Rumal Kuri Makuyatak Kikitih Rikiwa. Katekuri Ri Rachalashik, Are Takchi Kaketa Mahweri, Kepek Kekkah Ketekik Chirik Ri Are. Rumal re chek bishik.
2: Riare moshrinak.
1: Rezi banalap chechepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih.
3: Ribelzebul chapovinak riare.
1: Esho koje.
4: Rumal ri kanimal itzel kukia kubi riare rijetak itzel.
1: Riare kie usikih ri eare katekuri kubih chikech patak tziho belil.
5: Lak kovin ri satanas kukia kubi ri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utsakatil rahawibal chik wehun ahawibal ri man nahtah kukeyo wekohun hak chohin ruk hun utsakatil chik che ah upaha wehun hari man nahtah kukeyo kategori ri satanas wek chohin ruk ri satanas we uhachom uwach ri are man nahtah kukeyo kuk isri ri pa utukelwi Katekut mangota hun kowinik kok pari rachoch hunachi chek osi balak uchok ap. Eche kuk amu wiri ronohel ri ohastak. Kowinri wenabe kuyut ri winak. Kateguri lok nak uri kuk amu wiri ohastak. Kasih kimbih chiwech. Ksach ronohel ri kimak ri winak. Shokuhe ronohel ri etzel takzih kibish na chirih ri dios. Katekut. Rihun winak chikubih na hun itzel tzih chrih ri tiyoshlak ushla bashel man ksachitak tari ri umak. Kohun hun alikalak umak ri.
1: Rumar le chikikipih.
4: Hun itzel ushla bal chapawinak ri are.
1: Ri unan eri erachalal ki opanik chila katekuri maki ok tewubik ke kanakkan chushkut riha ke takan chikich ri winak arech ke kizikih ulok ri are. Si balak winak et yul chushkut ri are kategori ek oho hun kekipih charech.
6: Ri anan, ri awachalal e ri awanap ek o chushkut ri ha kategori kat kitsukuh ri at.
1: Ri are kubih chikech.
5: Hachin ri nunan, hachin ri awachalal.
1: Ke ukayeh ri et yul chushkut ri are kategori kubih.
5: E arewa ri enunan e ri awachalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrak ri Dios, areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
0: Marcos, capítulo 4.
1: Katekuri, hamul chik tijon charitzik, chuchiri plo, esibalahunak pechi ruk de are, rumal kuwa weri, kakan pahun kukub, e aretak chi kochi ulok pariplo, Ketuhi ulok, konohel gunak ekokan chori uleu chuchiri plow. Ke utihok cerec si balahastak patak si hobelil, ekupir chikec pari utih.
5: Cita tak meh, ri artikonel shelubik che utikik ri utikon. Kategori arechi shutiko, hukun takit.

0: Hashtag chuchiri be erichikop aju wakaj shepetik eshikitik ubi ronohel. Juntak iha chik shtak patak abaj hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shak o ukok. Earetak chi shelulok rik ik. Shkat ritakutush eshchaka iharik rumal re che mankota ri urab. Juntak iha chik shtak patak kish. Shkirik ish esh kihik isah ritakiha kateguri manshuyata uwach. Hujun takiha chik shtak pari uts uleu. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hujun takiha chhujunal shuya huwinak lahuh uwach. Hujun takiha chik oshkal uwach. Hujun chik okal.
1: Kateguri kubih.
0: Chutabari hunwinak chiko ishikin arech kuto.
1: Are takchi re are nakchi kowi chikech rewinak re arachil chehunam kitarnabem ubi kuk re kaplahuk kikikotu chi re are puwi re takchi hobelil kubi chikech.
0: Shia takchi wech re ish pa chobik re nimalak takkash u chobik puwi re rahaibal re dios katek ut chikech rewinak che nak e kowi chrech runohel re hastak kopan kuk re e are shapa takchi hobelil. Arech. Kneba si balah ke kaik, shas man ke kaitah. Arech kneba si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh rikikush, kateguri, ksachitah rikimak.
1: Kateguri kubir chikech.
0: Riish, la man kichopta ubishkalwe tzihobelil ri, has ku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tzihobelil, ri ahtikonel kutik ritzih. Riko chuchiri be hawi katikwi ritzih, e are nakuri rikikta ritzih. Kateguri are takchi kikto, chanim kperi satanas e kresah ritzih shtik parikikush. Shokohe riketik chusho ritakabah, e are nakuri rikikta ritzih, are takchi kikta ritzih, shas chanim kekikotik. Kateguri mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzig, shas aninak kitzakik kuban kepkikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish, earenak uri ri rishkita ritzig, ri elem chuk parikanima rukwe uwachulew ri. Ikichakik rumal rikinomal eri nikahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzig. Shahekuri mankuyata uwach. Kateguri riketikik pari utsuleu. Eare nakuri rikiktari tzih. Kekikulah kateguri kikia kiwach. Nikah kikwachih huinak lahuh chkihuhunal. Rinikahchik kikwachih oshkal. Rinikahchik okal.
1: Ekubih chikech.
0: Lakkamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat, la manchata kokisash pari ukolmal, rumal rech che mankota hun hasach che sharech aguatalik, shanerech kalahanik, e mankota hun hasach shmantah pa aguatalik, shane arech kpena pa alahisanik, hachin rikori ushikin che utayik chutatabeh ma.
1: Ekubir chikech.
0: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh. Rugri etabal che kishetanikri ish, kishetashna. Kateguri kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin ko hastak rech, kiatahnach rech. Katekut, hachin mankota hastak rech, shokuheri u hastak che koruk, ktokishna ri chrech.
1: Shokuhe kubih.
0: Rirahoibal ri dios. Jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekuarik, wekualak ne chichapap, chipak ih, ri iha kiyik. Knebari are man retanta has ri uk iyik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, pa ukap kwatsik ik, pa urosh kuyasi balahuwach pari och. Kateguri are takchi anch ri uwach, shas chanim kuban ri atoh ri achi. Rumal rech che shurikari ik che utschik ri uwach.
1: Shokuhe kubih.
0: Hasruk kahuna matisah wiri rahaibal ri dios. Hasruk tihobelil kakut ubishik, jehas hun alahnitz eha. Che aretak chi, ktikitaj pariuleu aresi balahnitz chuwech ronoheli ha. Katek ut aretak chi, ktiktahik, kikiyik eare nim chikwech konohel rinik achik. Nim takuab kikiyik eri jetak chikop eahuwokaj kepetik chi umanik rikisok chusheri umuh.
1: Ruki tak tihobelil jehas wenik ahri, kuyu bishik chikech ritzik, jehas uchobik kekuin cherech. Ekuyu bishik chikech, shak rukri jetak tihobelil. Katek utronohe rihastak ri, kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri, aretak chik kakahri ih, kubik chikech.
0: Ho, chakap chik cheri polo.
1: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiri are. Riare benak parihukup, e benak nikah tak hukup cik ruk riare. Kategori kepehu ni malah kiyakik, eri uketan di pulau sebelah kok parihukup, kategori kenohik. Riare kau cila, ceriha wik kebensas wiri hukup, takhin kewarik kukoyubam ri uholom, curi hon cakat, ri eare kaki kasuh, kategori kekebih cerit.
2: Ahtik! Laman katok ta ilo chiri okuk kamik.
1: Are tak chi ri are kakastahik kuyak ri kiyakik kateku ri kubik cherech ri plow.
0: Chakasa hawach machaw chik.
1: Ri kiyakik ktanik kateku ri kakahu wach ri plow chichanim kubik chikech.
0: Suche kishi bihiwi laman kota ikohunik ri ish.
1: Chichanim ri are si balaki kishi bih kib kateku ri kikibih chikibil kib.
3: Hachin kuwa we areri, chiri kiaqiq iripolow shakukhe kunimak riyutzik.
1: Marcos capítulo 5. Ri eare kiopan chakab chik chiri plow, parikitinamit ri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakakulok parikukub chori ulew, kape ulok chukulashik chushol takrikihuli kamnaqib, hunachi teko hun itzel ushlapalruk. Oli rachoch patak nihul, katekuri makota hun kakuinche uyutik kriare kaneba rukjech. Rumare che kietak mul, yutum chik ruk taktem, e rukjech, katekut riare uhokapim rihetak tem, e rihetak chich, makota hun kakuinche ukasashik uwach riare. Katekuri ronohel mul, chipakir chijakab, ko patak nihul, ko patak nihuyub, Kurakakhech uchi katekuri kusok rib ruk takriyabak. Are takchi nakhna kowiri Jesus, krila panok kashikanik kopon ruk riare, kumek rib chuwach riare. Sipalak kurakakhech uchi katekuri kubik.
4: Zoko wachtuwech Jesus, ateko khori Dios, ni malak ubantakik, ni malak toko kintacha wachriat, rumori Dios.
1: Umanre cheriare kubik cherech.
0: Chatel ulokru uachiri itzel ushlamal.
1: Kategori riare kota cherech.
0: Suriambi.
1: Kubik riare.
4: Humulak rinubi. Umanre cheri uksi balak ukiya.
1: Tekuri si balak kota trop cherech riare. Arech makugyak tubi riare nak cherech ritinemit. Kochila chori huyub humulah hupuk a chatehin kikitik kecha. Ri itzal takush lapal kikitato op charech ri Jesus e kikibik charech.
4: Chukata kao biri uch kuktak ri a. Arech kanim kibich kipam ri e are.
1: Katekuri kuya be chikech chichanim ri itzal takush lapal kirubik e kyok patak ri a. Ri humulah hupuk a kikikak ki pariplo. Chipu wiri huyu kolok, ri ak eko huyu naktok, ye kehik pariplo. Ri ak yukab, kikech ri ak ki aninahik, katekuri kakiyu bishik kwekhastak ri patak ri tinamit, e patak ri huyu. Ri winak kape ulok cherilik, ri khastak chashupan ri are. Ri e are, kyopan nakah ukok, ruk ri Jesus, kekil ri achi, chakukohi ri tsel ruk, toyulik ukohom ratiak, Kompani Rush Winakil, Katekuri Le Are Sipalaki Kishbirki, ri se ilowik ke kiu bishik rihastak che shukulumah riachi che okinak ritzel ruk shukuhe rihastak che shukul matahik kukri ak katekuri kichanim kikita cherech ri jesus arech ri are nak be ubiwi cherech ri kitinamit aretak chi kakan puwiri hukub riachi chashkuhiri itzel ushlabal ruk kuta cherech ri are arech kukuhi ruk ri are Manguyata weri cherech katekut kubir cherech.
0: Hat para atinimit, kugri e awachalashik. Habir chkech rihastak shuban rihaushel chawech eri ulo o ebalu ku shawuk.
1: Kbe ubik riare katekuri kuyubishik pari decapolis. Rihastak che shuban ri Jesus cherech ekonohel reguinak kikimayo wach wihastak ri. Are takchi ri Jesus kbechi hamul chakab cheri plow si balakwi nek kperru kriare riare ko chuchi ri plow kbechun kanimal ri kolbal chapal khairo ri ubi are takchi kri liare kumeh ri che shukulem chori rakan kategori si balakku komih cherech are kubih
3: chichan imri kakhlori numial chasakha ulkakhori akapuwir uhlum arech Koltajik ek kasik.
1: Kbeubi rukriare katekure sipalahuinak kikitarnape hupik e sipalah kikipitse riare. Katekure kohunishok cheyawab kutsaku kikien chi kapalahuhuhuna chi ulok. Riare ukashkolim chik kuk eki akunanelab. Riare usachom chik ronoher rupuak katekure makota kutsurik shane nimatahinak. Riare shutu tihon rekbish puwiri Jesus kpeu lok chri riare chikisho riwinak kategori kuchabu kok retiak rumal re cheriare kuchoma
5: kine bari in chikin chapu kok retiak kin koltahwa
1: kategori shans chanim ktanik khawi ker ulok riu kikel riare kuchbo che ut chikriu bakil chichanim ri Jesus kuchbo Chehun chokap shiru lok shas ruk riare. Riare ksutin ukaibal chikishor riwinak katekore kubih.
0: Hachin shuchap ri watsiak.
1: Ri euti hoshnap ke kipih cherech.
3: Riat tahin kawilo chelewinak tahin ke chikmanik. Katekore kabih hachin shinuchap riin.
1: Kiukaye riwinak arej kakal hainik hachin ri shepo ukok. Shas chanim riushok kushubih rib. Riare retam Rishukulimah, kepetik ciruk riare, katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan, eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech. Riare kubih cherech.
0: Walkwal, arire akohonik shatkolovik, hatruk rini malahutsil, echat kuntahok cheri ayabil.
1: Are takchi, tahin kachawna, kiopan nik ahunak, che petinakulok, choha rukrikanimal, pariukolpal chapal, Katekuri kekipig.
3: Shkamekriam yal. Suru malka chuhari sahnari akhtig.
1: Katekutri Jesus cheshuta ritzig kibishik kubig cheresi kanimal pari ukolpal chabal.
0: Mashibig hawib. Shiwi chat kohonok.
1: Katekuri makarakhtag chekohon kubewiruk. Shiw neri lu la Santiago erishuan charachalar de Santiago. Kiopan pari rachoch kanimal Pari sinagoga, kiukayeh riwinak, che chukharinak, ekonik ah ke okik, ekonik ah che kirakakeh kichi. Kokubik katekuri, kubik chikech.
0: Suche is chukharinak, suche weokehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
1: Riare kakitsehu wach, katekut riare, keresahu ikonohil riare, ekukamubik riutat, riunan riakal, Shukhe etarnapem riare katekuri kokubik hawuchi kowiri ali. Kuchap riukap riali katekuri kubik cherech.
0: Talita kum.
1: Kubishkal weri kubik.
0: Alah numi al, chawech riat kimbihwi chatwa li hok.
1: Chichanim kualak rialak ali katekuri kubinik shane riare kablaku kukunap kolik. Katekuri riare sipalak kikishbih kip. Riare si palak ketakan cikich, arich mangkota hun keretamah weri, katekuri kubir cikich, arich kekiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo que la categoría que ve para utinamit, río utijo la que quitar ve ubiriare. Para el sábado, cucutritzig para el colpal chaval. Riwina areta chi que quitar utzig que quimayo, que utzueri que quipij.
6: Hawichik pewi weri trech. Suwa wehun etamapal riche ya om trech. E suwa we nim tak maibal che obanom rugriokap.
7: La manareta wari ajanel, riral ri mari, ri rachalal ri Santiago, rachalal ri Joset, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
6: Ekuri eranap, la manekotach kshol ri
1: Kategori ri are, itzel ri kikichumach rih ri are, ri Jesús kubir chikech.
0: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashuwach.
1: Kategori makkuwintah kuwan humay alwural ri shakshuwi kiwkunah eke pushib e yawubib aretak chi kuyari uqab kiwi sipalak kasachu kush rumal rech cheri eare makkakahtah kekohonik kape patak tritinamit cheko nakah eko kutritzih kiwusikih rekablahuh kategori kiwutakubik chi ekakab Kuyaku winem chikech kuwiri itzel tak ushlakbal. Kubir chikech cheshu wikikam ubi hunkichamey. Rezhi kipe makikam tu ubi kiwa, kikoshtar, kimer, kikortil, para ushimipal kipam. Katekot.
0: Rez chikoho ubiri ishakab, mikoho bikep iku.
1: Katekuri kubir chikech.
0: Hawi kishokwi pahunha chishkanah kanchila. Chikatechi kishel ubi chila. Wepa hun kolibal man kishkulashtag e man ktayishtari itzig chishel ubichila. E chitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu chesas hun katoxig pa kiwiri eare.
1: Kiel ubik e kikiye ubishik ares kikikesh kikush riwinak. Kikikiak ubi sipalak e itzel e kikokri aceite pa kiwi sipalak e ya ubi kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu tsihori are, rumare cherubi, nimalahusi hobeshik, benak, ekonikah kikibih.
8: Rishuan riach kasalha, shkastahu lok chikishol ri kaminakib, rumal kuak chakun ruk riare, nimalah tak chokab chiwanik ri maipal tak hastak.
1: Ekonikah chikikibih.
9: Riare areri Elias.
1: Nikah chikikibih.
10: Tiare hun kashal utzig di Dios he hasri enikah e kashal utzig di Dios chik.
1: Di Herodes aretachi shutu tihol riare kubih.
8: Rishuan chiri in shint andri uholom areri aresh kastahulok.
1: Herina kut areri Herodes. Shtakanik chekchabulok rishuan katekuri shutik pariche. Wedirumal rechi Herodias chirashokili Filipo. Di rachlan. Rukriare, shkuliriare, rumalre cherishwan ubim cherechri Herodes.
11: Manjatal tachchawech cheawishokil kaman cherechri rishokil riawats.
1: Ri Herodias, sipalak kachkatekuna cherechriare, ekrako kamisah katekut makkuintah. Shokuhe rumal cher Herodes, kushbih rib chuwach rishwan, riare retam cherishwan, hunsukulak etios lahunak. Ekutu uwach arechi shutari utzig, riare sipalak sachbalkush kanahik, katekuri kakak chuwach kutatbehri utzig. Katekuri shopan rihunkig, aretak chiri Herodes, shuta kataysag, chihun uhunab, shupan hunimakig, chikiech reenim takwinak, rechi rahoyibal. Chikiech ekanimal riasholtato, echikiech riwinak, chenim kikig pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias, katekuri shishokwik, esibalash kachu wachi Herodes, shokuhesh kachki wachi winak, chi shakbiri ahawinel, shubir chirechi ali.
8: Chata bachuech ri hastak chekawah, ri in kinyana chawech.
1: Ekuchi rusir chirech.
8: Kinyana chawech ronohel ri hastak katachwech. Shokuhe kneba upanik ahal ri wahawibal.
1: Shelu lokri ali katekuri shubir chiret si unan.
12: Suri kintao.
13: Riholom rishuan rikasalha.
1: Sichariare, chichanim shokubik hawik owiri ahawinel, realishu tachrech.
12: Kinwak chichas chanim rikayachwech, pahunk olpal, yuhlom rishwan, kasalha.
1: Riahawinel sipalach bisanek, katekuri, rumare cheriare, shuhekibari utsig, shokuhe kumar reguinak, mashrahtak che matakupan chikri utsig shubik. Chi shakbi riahawinel, shutakubi hunachemi. Stakanu bi chrech arech ko kamulok riukholom rishwan riachmi shelu bi katekuri shutanu lok riukholom rishwan pariche eshukamu bi parhun kolpal katekuri shuya chrech ri ali eni ali shuya chrech ri unan ri euti khoshla rishwan aretakchi shketama khweri shipetik katekuri shikamu bi ri ubaqil shkimukupa khun ukhul kaminak ri eta konelab kepetik ekimulih kip lukri Jesus katekuri kikpih chrech ri are ronoher khastak cheskipano ekonoher eskikatu katekuri ri are kubih chkech
0: chi sahri ish pahun tsinalik olibal nach chkech ri winak e hamaril wa kishkanahik
1: rumal re cheri kepetik eri kebek sibalheki katekuri ri eta konelab man ke hamata ukok kiwat cheutihikiwa kiakan we pahun hukup Ekebe pahun nacht in a lek ulew. Kategori ke il tahik are takchi di are kebek. Sibalah winak kikichapo weri eshas konohel winak restakritinamit kikitihanim ekebe hela. Kategori na bek yo punch ki watch di are. Are takchi kakahu lok chori ulew. Kril sibalah winak kotok besak ki watch. Rumarre cheri are. Echachay hupukchik che mukot kahyuk. Katekuri si balak kukutri sikh kiwach. Shos chanim kiberikik katekuri ri euti khoshelab kiopan rukriare ekikibik cherech.
2: Wehun kolibalri si balak tsinalik ulew katekuri kiberikik che achachaw biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwaik.
1: Katekuri riare kubih chikech.
0: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
1: Kikibih riare chrech.
2: La kukbeche ulok ik, la kukkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwa ik.
1: Riare kubih chikech.
0: Joropa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
1: Are takchi riare ketam chik, kikibih chrech.
13: Kohob kashlangwa ekiep kar.
1: Shos chanim katakan chikech are si e are kikubari gunak patak hukat chori sukumpal. Kikubi chori kayes patak okal e patak kawinak lahuk. Chi shakbi li are kukamukok rihob kashlangwa rachir rikepkar kakay chikah kutew chih katekuri kupir rikhetak kashlangwa e kuya chikech e uti khoshilab are si kikikhat chikech rigunak Shokuhe kupirri kepkar arech kikikha chikech. Kunohel si balak kewa ik ekinohik kategori kakimolri katotah na kaplahuk nohenak takchakach rukri uchakab takkar kakimolo. Rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuk tok achihab. Shos chanim kubanla riare arech eutakunelab kiakan parihukub Arech kikisukba upik chakab cheribetzaida. Katekuri riare kiohachna uiri winak. Aretakchi shekhachitahu uiri winak. Kbe parihuyub katekuri kichaw rukri dios. Aretakchi okinak chiriakab. Rihukub ko pari upani kahal riplo. Katekuri riare utukiel kokan chori uliw. Riare krilo chiriare sibalakke kosik jubinzashik rihukub. Rumalde chiri. Kiaqiq shos chkiwach petinak wi ulok patakli ukah kakhbal chiriaqab kpe ulok kukri eare kbin puwiri ha katekuri chichanim knebehu wi chkiwach are tak chiri eare kakilu wach chakbin puwiri polo kakicho mak chekhun shipenel katekuri sipalak kikirakakhir kichi rumal red chekonohil eare kakilu katekuri makichab tak suweri Katekut di are chichanim kubik chikech.
0: chikuba iku shwihri in mishbihiwi
1: chanim ka ankuk ri eare parihoku katekuri kaka krikiakir pakanima eare sipalak makichopta suwaweri rumar rechima kakichopta rimaipal rechitak kashlongwa rikushlapali eare sas tapatalik kikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kekahulok ekikishim rihukup aretakchi kerulok parihukup chichanim ekohohun winak chakikichapla uwachri are kepeparonoheri dinamit katekuri kebikikamu bire yao ip chotak rigichat chihawi kakitawi chekowiri are katekuri baronohel kolibal shakhawi nekokwi panimak dinamit panis dinamit kakiyari yao ip patakri kayibal kikita charet siyare chikikichap kok riuchi rtiak ekonohel ri kikichapu kok ri rtiak kekoltajek.
14: Marcos capítulo 7
1: ri fariseo shukuhe ekohun akhtip nilab epetinakolok chi pari Jerusalem kekibu kok ruk katekuri kekil ekohun chikech i eutihoshelab ri are chekewa ik ruk tzil takikab manki chahomtaj ri fariseo shukuhe konohele ea judío makeguataj weman kichahomta rikiqab chi patak rikichok rumar rech chi are kikirausij ri kikipan ojertzij mankeguataj aretak chi kepeulok pari kaibal weman shkichakib shukuhe kikirausij sipalaj nikaj jastak chik kikichak ritak kumupal amaja rijetak ebal shukujeri taklak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kikikotuchi.
15: Suche, chiri eati goshelab man kikirawasik tari khastak chira khawashik krawasashik shane rukzil tak kikab kewaik?
1: Kubik chikech.
0: Ri Isaías ut shubik biwiri ish keb ipalak hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rukri uchi. Katekut riranima nak uya ongwi chwech riin. Mangkota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishap chekik utu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishap ri Dios katekuri kiyuti wib chirih riki takanik ri winak.
1: Shokokhe kubik chikech.
0: Henak ut riish. Utsuya ikiban kanok ri upishap ri Dios. Are chare kaskiban rikitakanik riwinak. Rumal re cheri Moises chubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Rihunche kretzala huwach ri unan utat kkamisash ri are. Katekut ri ish kibih. Wehun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat. Rihastak che rahawshik kinya chawech kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech riwinak. Rech kuban hun khasu wach chrech ri unan on ri utat. Shahek uri ri ish kichupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ik umanik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Katek uri ri ish ki khastak ki mano kheri khachaweri.
1: Ki usgir che khmul ri gunak rukri are ekubik chikech.
0: Chita ma wen utzih kategori chichobo ba. Mangkota hun khasach chekok ube pariwinak chekutz ilo bisah riare. Katek utri khasach chekielulok pariwinak arewari kitzulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik chutat behba.
1: Aretak chi nakhchi ko wii chikiech riwinak shok paha ri euti hoshelab kakikotu chi riare uwiri hun tihubelil. Riare kubik chikiech.
0: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, la man kichopta che hun khasu wach che kok ube pariwinak makuyatak kutzi lo misah riare. Rumal rech che man kokta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
1: Shakheri kut chakchosh ubik charech, ronoheri tzokbal kech, katek uri kubik.
0: Ri kielulok pari anima riwinak, areri rikatz ilko misan rech riwinak. Rumal rech che para anima riwinak kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ricamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayibal shuyal, ri hatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri tzeltak tzich, ri nimal, ri tzeltak chomanik. Ronohel we itzeltak hastakri, kelu lochi paranima, ekutzi lo bisahri winak.
1: Kelo bichla ekok patrulew retiro. Kok pa honja kategori karachche magota hun kreta mahweri kategut maheta shelok. Ruman reche shos chanim hunishok cheutomu tihori are cheri ral kohunitel uslapal trech kpetik ekrachche shuklem sherakanukap. Uishakri akriega aksirofenicia ekuta trech arech kukiaku biritel. Cerech riral, eri Jesus kubir cerech.
0: Na becha ya bech kechri al cual shel arech gewa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utstag huik amu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alah taqtzi.
1: Katek ut rishak kubir.
16: Hea hau shel, shokuheri alah taqtzi kiktiq ri ushrak kiwa ri agalab chusheri mecha.
1: Riare shas chanim kubir cerech.
0: Rumal rech vitzir ka mihri khatubik ri tsel shel tahikulok chrechri awal
1: ri ushok echo rochoch ekurikari akal qoyol chari uchat eri tsel elenek chubiruk kel we pari ruleu ritiro ekbe we pari sidon kusukuba we pari polo galilea kakatan pari ruleu ri decapolis kikikam we hunsor achi chubachi are We achirik memetik ekitach rech arech kukok shukapu giri are. Ri are kukamu bih ri achi nakhchi kech ri winak kunimri wii tak ukap pari tak ushikin erruk ri uk ashak kuchap ukok ri rak. Kakai chikak kuk isu kush eku bih.
0: Efata.
1: Cheku bih chattor tokok. Kutor rip ri ushikin echanim kukir rip ri rak katekuri uskich awchik. Ri Jesus katakan chikech arech makikip ikhtak wikhastak ri katek ut aretak chi sibalak ke uqatek arech sibalak kikiya chinu bishik wikhastak ri ri eare sibalak man kikichab taweri ekikip ik
17: Ronohel ut subanom ri khastak kubano che kiktari esor winak ekye uchawisak ri emem
14: Marcos capítulo 8
1: Pawetak ihri, khumulchik ek osip balakwinak, emakote kiwa, areski kitiho, ki usik ihri ewitiho shilap, ekubik chikech.
0: Riin kintok obisah kiwech wewinak ri. Rumal rech che, chi usip ikchik ek owuk. Kategori mankota kiwa areski kitiho. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak tak kolbal.
1: Ri ewiti hoshenap kikipik chirech.
2: Hawichi kakama wiriwa pawehun tzinalik kolbal ri arech kakaya chikech wewinak ri.
1: Kategori ri are kuta chikech.
0: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
13: Kukub.
1: Kecha eare. Ekatakan chikech ri winak arech ketuhi chori ulew. Eku kamo kokri wakub kushlongwa, kuban khun malchushinik, kupiro eku ya chikechri ewtihoshilab, arechri eare kikiya chikechri winak, katekutri eare kikiya chikechri winak. Shukuhe kokuk li eare, kiepu shib tzaykar, nabeku te uchih, katekuri, shukuhe katakanik, arech kikhachu. Li eare, sipalakke wa ik, eke khonik, Chekikor li tak chakab kato takik kukub chakach. Riwinak ekihab mil katekuri ri Jesus ki uchachubi ri eare. Shas chanim kakanubi pari khukub kukri ewti hoshelab ekbe ubi pari rulew ri tinamit talmanuta. Eri fariseo kiel ulog ekchaw ruk ri are kikitahun kutbal charech chekpe ulog chikah. Are kikah kikilo Khasub ani kikikoh riare pakash. Kukisu kush, chipari rush lapal ulok, katekuri kubik.
0: Suche, chewehun mayil ikhsakri kutahun kutbal. Kastik kimbik chiwech, من کیاتا نه خون کتبل چرچ و مایل قیخ سقری
1: کیو یکن ری ایاره چلا کتکو ری ککان چی خمول پاری خکوب اک بیچ قب چری پولو من سیکم تا چی او بیک نیک اخ تا کشلنوا کتکو ری شوی که کمومو بی خون کشلنوا کک پاری خکوب ری آره کو بیخ چکیچ و خون پیشبانیک ری
0: قص چشکایوق امی کم ریو کوش کشلنوا کچ ری ای فاریسیو ایری ریچ ری ایرودس
1: ایری ایاره که کی بیخ چی بیلکیب چه من کوتا کی کشلنوا ایاره رتام وری کتکو ری کو بیخ چکیچ
0: سوچه چه کش چومن خیری چه ری ایش من کوتا ای کشلنوا لامخا کی چوبو لامن کش کائی تخ لایتسل ری اوش لامال ری ایش لکوری اووک اوچ کتگوری من کشکا ایتخت چرچ وری لکوری ایشیکین کتگوری من کیتاتا وری لمن کنا تخت چیویچ اره تقچی شمپیر ری خوب کشلنواچ کچ ری خوب میلوی ناق خروپا نوغی ناق تقچکات شیمول نا رو ری تقوچ اقاپیل شتو تخیک
1: ری ایاره ککی بیخ چرچ
3: کبلا خوخ چکچ
0: ای رو ری وقوب کشلنواش انخچ کچ ری اکی خب میلوی ناق خروپا نوغی ناق تقچکات شیمول نا رو ری تقوچ اقاپیل شتو تخیک
1: ری ایاره ککی بیخ
9: وقوب چکچ
1: چی چنیم کو بیخ چکیچ
0: لامخا کود کی چو بوری
1: کپی پری بچای دا کتی کوری ککامو وی خموی اچی چو وچ اکی کتا چریچ اریچ کو چپو کوک ری آره ککامو کوک ری موی اچی چریچ ری اوقب اکو کامو بی کرسا ہوئی پری تینامیت نا بی ککو کشخ چوری وقوچ کتی کوری کو یا چک ری اوقب پووی پا اوقب چک کتا چیچ
0: لکو کویلو
1: ری آره چشا خوبی ککا یک کو بیخ
10: که انگویل لگوی نق اخی خاص اخی خون تق چه چه که بینک
1: کتی کو ری کوکوخ چی خمول ری اوقب چو ری وقوچ ری موی اچی ای رو کوی ری قس ککای چیک ای شکو خی کریلو ری خستق چه نخ کووی ری خیسوس کو تقو بی ری آره چو ری رچوچ ای کو بیخ چریچ
0: مطاک نه پاری تینی میت
1: کبه او بیری خیسوس کوک ری اوتی خوشلاب کبه پتق ری تنیمیت ریچ ری سساریا ریچ ری فیلیپو پاری بیکو تاچ کیچ ری اوتی خوشلاب
0: این خچین ری این که کبیه ری ویناق
1: ری ای آره که کبیه چه ریچ
2: ایخو خون که کبیه اتری شوان قسل خا ایخو خون چیک که کبیه چه اتری الیاس
9: ایخو خون چیک که کبیه چه اتون قشلو چیخ ری دیوز
1: کتک اوت کتاچ کیچ
0: اگوری ایش این خچین ری این کی بیخ
1: ری لو کو بیخ چرچ
3: ری ات ات ری کریستو
1: کتگوری چانیم کتقن چکیچ اریچ مکوت خون کی بیخ وی ویری ایشو مخی چی کو تیک چکی وچ
0: ری او کوهل ری اچی رخاو شیک چه کو کاش کولیخ نا پری او کسل مال ری اینیم تقویناق ری اینیم تق چوچکا خویب ایری ای اخصی بانیلاب کی ککیاق نا او بیری آره کمیسخنا کاتگوری پری اوروشقیق کاستخنا ری آره
1: اقاس اوز او بیشیک کوپن ویری کاتگوری ریلو کوکمو بیری آره روک اکوک چیو یخیک کاتگو تری خیسوس کوچک میخ اپنوک ککای چکیچ ری اوتی خوشلاب اکو بیخ چرچ ریلو
0: چتلو بیچ نوچ ری ات ساتاناس رو مال ریچ ری اچو مبال من آره تا ری اچو مبال ری دیوز ری اچو مبال آره اچو مبال ویناق
1: که او سکی رویناق شکوخیر او تی خوشلاب اکو بیخ چکیچ
0: وی کخون کرخ کتری او بیچ ویخری این مونا تیسه چاو ان ریب چو گاما بیو بیری او ریب بال ایچین او ترنه بیخ او بیری این خچین ری کرخ کوکول ریو کسلمال کوچاق ناری کتگوری خچین ری کوچاق ریو کسلمال وو مال ری این ای رومال ری او چلاخ ککچیخ کوکول ناری خاص کو پتانیخ چرچ ری ویناق و کچ اکرونو خیل ری وچولیو و کچاق ری وکسل مال خاص را خیل کو یانا ری ویناق ارچ کو خلبیخ ری وکسل مال رو مال چه خچین ری ککیش چوچ ری این ای چرچ ری نو چیخ پا وی خون کچ نیم چوتین ای احما کنانیل مایل قیخ ساق ری شقو خیل ری وکخول ری اچی ککیش ناری چرچ ری اره اره تق چی اکپینا پا ری وکیخیل ری اتاد کوگریتیوش لطق انجل
14: Marcos capítulo 9. Eko bich chikech.
0: Kasih kim bich chiwech. Eko ehojon chishol waral. Che mankikil tanari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ri Dios che kperuk ucho ab.
14: Oko winak kwaqib ichchik. Ri Jesus ki ukomu biruk riare. Ri Lu, ri Santiago. Eri Shuan ki tukiel eare. Ki ukomu bi nak chikech ri winak. Kebepu wi huni malahuyub eriare kohari wachbal chikiwach ritak ratsiak si balak kachupchatik e si balak sak tuntuk chesha herikut makota hun winak chugwachulew chekakuinche usakarasashik katekuri kekilri Elias eri Moises chetakhin kachawruk ri Jesus chanim kubi hilu chret ri Jesus
3: Rabbi uche kukkohi waral chkabana ushibha Huna vech riat, hun rech ri Moises, eri hunchik rech ri Elias.
14: Riare, manretam taritzih kubih, rumal rech chesipalak ushibim rib. Katekuri, kepe hun sud, chek yu chok ri eare, ruk ri umuh, e hun chabal kichawulok tzi parisud.
17: Riare, are lokalaf nukohol, chitatbeh ri utzih.
14: Shas chanim kala, kakaiwi, emakoto hunwinak kikilo, shuwiri Jesus kokuk. Aretakchi kechuli ulok chori khuyub katakan chiket chemakota khun ke kipi khuirish kilo kate arechi ryukohol riachi ke kasta holok chkishol rekamnaqib ri are kikol ri chilpesh chiket kate kut ke kitach bilkib khas krakh kubih ke kasta khna chkishol rekamnaqib eki kitach rech
9: suche Cheri etzibanela kikbir chena bek penari Elias
14: kubir chikech
0: he na bek penari Elias ekulusukubana ronohel hastak ehas ibampu iri ukohol riachiche sibala kunanari kachakichi pari ukaslemal eketzalashna uwach katekut kimbir chiwech ri Elias petinak chik shkiban chrech riare ronohel ishkah hehas ibam kanchri riare
14: Aretakchi kopon kuk ri euti hoshelab, kiril si balak egwinak, chekisutim kih ri eare, shukukhe ekhakun eakhtsip nilab, chekechaw kuk. Riwinak, aretakchi kikil ri eare, kasaj kikush, katekuri kashikanik, chewyaik khunrutsilu wach, ekubik chikich.
0: Suri kitzikhok kuk ri eare?
14: Khunchi chikishol ulok riwinak, kubik chirich.
17: Akhtik! Riin nukama molokri nukohol chawech, chekohung mem ushlapal chrech. Shak hawichine krah kuchabwiri are, kukyak chori ulew, kukalawasahuk ashak chuchi, kukachachehu are, ekuyaka nok he khashunche. Inchawinak chikukri eati hoshelab, arech kikyak olokri are, katekuri manekowini naktak.
14: Kupikri arech kiech.
0: Ishkun mayil iksak che man kishkohon tach, che kate humpana kinkohi iwugri ish, kate humpana ri in kishin qeina, che kama ulok ri are chwech.
14: Eri e are, kikam ulok ri are chrech, che shak bi are tak chi ri khun ushlapal, kri lukwach ri Jesus. Si balak kukhichkha ri akal, che ktsak pulew, kubal katik rib, e kakalaw ri ok ashak chuchi. Ri Jesus kukotu chiri utat.
0: Chika humpa chik umohon weri chrech.
17: Shumahigla aretak chi loch nari are. Ek iatak mulchik uk yakom riare pari ak om pariha. Arech kukamisah riare. Katekut. Wekat kowinik kukato o. Chato ibisah pari kawach.
14: He kchari Jesus.
0: Hasri wekat kowinik. Rihunchik kohon chrech ri Dios ronohel kban kovinem chrech chuwach.
14: Shak bi kurraqeh uchiri utan riak al.
17: Ri inkin kohonik chrech ri Dios. Chisag, echanimirisag chi apanok hubik rinukoh bal kolik.
14: Ri Jesus krilo chakepe kia winak kuyahyatek ri tzel ushlapal ekupik chech.
0: Mem esor ushlapal. In kintakkan chawech, chatelu lok ruk riare ematok chikmul ruk riare.
14: Ritelu shlapmal kurraqeh uchi eku hichha riakal, ekielu lok riakal kakana khekhas hun kaminak, ekiwinak ekipih.
17: riare shkamik.
1: Katekuri ri Jesus kukamu kok chrech riuqab kugualisaj eriare katekik. Aretak chiri Jesus koch paha riauti hoshelab kakita chrech pa utukielwi.
2: Suche, cheri uch manshukowin tache ukiakikulok riare?
1: Kubik chikech.
0: Wehun iha alri kelulok shuwi rukri chawem rukri Dios.
1: Ke elu bik huralri eke binuwi parruleu ri Galilea riare makarrahtak che kohun kretamahweri. Rumarrech cheriare tajen kukutri tzik chikech riauti hoshelab e kubik chikech.
0: Riugohol riachik hachitahna pariki abriwinak, ki kamisahna earetakchi kamisamchik, churosh ihriarek kastahna ulok.
1: Katek ut riare, makichaptawetzih kubichkechri, ekikishibichkib, areskikitachrechriare. Kiopan parika parna arechi ekochik paha, kukotkichi.
0: Suri hastak shetzihoh paribe,
1: ri eare mem ke kanahik rumar re che paribe aresh ki tsikhokh chi kishol khachin re nimu pantahik shaq be kutuyek ki usik ih re kaplakhuk e kubir chi kech
0: we kohun winak are krakh che arena be are kol chukis bel chi kech konohel e are chok patinihel chi kech konohel ri winak
1: chanim ku kama pano khun ala hakal kuyach kishol ku qaluh kategori kubir chi kech
0: Hachin kukula hunala hakal jehas weareri, chipari nubiri in rikinukulah. E hachin rikinukulah riin, man intah kinukulah are kukulah rishintakawulok riin.
1: Rishwan kubirchrech.
15: Ahtih, kilom huwinak chikiuk iakulok rihetakitsel priabiri at, riare hun winak chiman kukuternebeh teri riuk shikah shkapateh riare. Rumal rechemen uhternebem teriuch.
1: Katekuriri Jesus kubir.
0: Mi katehriare. Rumal rechemen kota hun winak. Chek kovin chrech hun maibal. Parinubiri in. Kateguri. Itzelchik kutsihoch chwich. Hachin bari man kuhukule lachtach. Riarek ori kuk. Rihun chekuyana hukum ichuron. Rumal reche ish uwinak ri Cristo. Kastikim ichiwech. Che manksash tari ri utoh baluk ashel chrech. Kategori ri hun winak che kubani tsel chuwach hun chutin winak. Chek kohon chrech ri Dios. Are uts ri chrech che kshim chukul hunim alahabach. Ekikyaku bi paripolow. Eweri at katmakun rumali akab chakutu ubik. Are uts ri at tun katok parik aslemanik. Chuwach ri katok ruk ri kem akab parihehena. Hawihe makchup tawiri ak. Shonguhe weri at katmakun rumali awakan, chakutu ubik, are utsri at takma ikatok parik aslemanik, chuwach rikat kiaku biruk rikem awakan parihehena. Shonguhe weri at katmakun rumali awakoch, chak oto ubik, are utsri ruk hun awakoch katok parirahabal Dios, chuwach rikat kiaku biruk rikem awakoch parihehena. Hawijeri ishut mankkamtah eriq'aq mankchuptah. Shahekuri konohelri ketzayishik na ruqriq'aq utsri atzam teguri weri atzam mankatsientachik su utsayishik manik chikolo ri utsayil ibuk echikaslemah ri nimalahutzil chishol.
1: Marcos capítulo 10. Kielu bichila Ekpe parruleu utinamitri Judea, chakap cherechri Jordán, homulchik sipalahuinak kepe ruk riare, ejacha nakatal cherech kukutri sikhchkiwach. Kepe jajuntak fariseo, katekori kakita cherech, areski kahmah riare.
10: Layatal chejuna chajilal chekresahubiri rushokil?
1: Kakaki koh riare, pahunkash, riare kubichchikich.
0: Sukatakan ri Moises chiwech.
1: Ki kibir chrech
10: Rukri Moises ya talek che ktsibash riguh rech si khachokh ib e kategori khachu biri shok
1: shakbiri Jesus kubir chkech
0: Rumal reche abakhri wanima riare shutsi bahwe pishap chiwachri katekut chiaretak shuk eisahu lok ri wachuleu, ri are she uwina karisah e are chiachi chi shok. Shahek uri riachi ke uyakan ri ri eunan eutat. Eri ekep shahun bakilal ke ushik. Shaherik ut man ekep tachik, sha ehun bakilal chik. Herik ut rikutum ba rakanu abri dios, muhach ma uwach riwinak.
1: Are takchi ek ochik choha, ri eti hoshela kikita chik mulch rech ri are pugiweri ekupich chikech.
0: Rihunche kuhachu bi ri rishokil ekukuli ruk hunchik kuban hunmak ruk ishok. Eweri ishok kuhachu bi ri rachahil ekukuli ruk hunchikachi kuban hunmak ruk achi.
1: Kek amubi ekhun ealak takaklap cherech aret hiuchapo. Katek utre eti hoshela kike yahyatek ri eare. Aretak chiri Jesus krilweri keperro yogual ekupir chikech.
0: Chia alach chikech ve ak alap chekepe wukri in. Me ik atekri eare. Rumal reche ehachin ehehasri eare. Eachchakeri rahayubal re dios. Kastik kim bih chiwech. Hachin man kuk amtari rahayubal re dios. Hehas hun alahak al. Man kokta ubiri chila.
1: Chichanim kiw aluh ri ak alap. Eki ute uchik katekuri kukohukop pekiwi ri eare. Enam chi kubano aretak chi khun winak kutihanim chi ukulashik kushuki chuwaj ri are katekuri kutach rech.
7: Utsalakhtih surakhawashik kimbana ri in arech kinwachibek ri khunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Suche uts katchachwech makota uts khun shuwiri dios. Riat awetam chi kripishap matkamsanik matmakun ruk ishokachi. Matela anik, maban tzichtal, maban hunitzel atochtzich, nimche awilawi rananatat.
1: Riare kubich cherech.
7: Achtich, renochel hueri nubanom ulok, chipanuch utinal ulok.
1: Ri Jesus sipalach kukayeh, ek ulokokeh riare, katekuri kubich cherech.
0: Shuvi hun hasu wach krahna chawech. Hat, renochel yahastak, chekolik, hak ayich, echayach kechri eme baib. Shahekuri, kohuni malah ak inomal ri chikah. Katekuri, chatpetok e china ternebeh ri in.
1: Katekut riare, aretak kuta wetzih ri. Kisachukush e sibalah kibisanik. Shpek rumal re chariare, ko sibalah umebil. Shakbiri Jesus, kalak kai wich rech are. Ekupik chkech ri uti hoshelab.
0: Sibalah kash kokem parirahaybal ri dios. Riwinak chek o si balah kik inomal.
1: Riyati hoshela makichab dawet sihri katek utri Jesus kubik chikmul chikech.
0: Ishwal kual. Si balah kash ri okem pari rahaybal ri Dios. Ariman kash tarokem hun kameyo pari utek hun bak chuech ri hun inong winak chekok pari urahaybal ri Dios.
1: Ri eare si balah kasat chinakikush ekikibik chipilkib.
2: Hachin kuri kol tahna?
1: Ri Jesus siblak ki ukayeh ekubik chikech.
0: Chikwach riwinak man kowinem tarih. Arenak ut man jetak chuwach ri Dios. Rumal reche chuwach ri are ronohelk ban kowinem cherech.
1: Chichanim kubik ri lut chech.
3: Ri uch, ronohel ri kajastak shkiyakanok yat kternebem riat.
1: Ri Jesus kubik.
0: Kastik kimbik chiwech. Man kota hun chek uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, onruleu ne, rumal wech ri in, erumal rech ri utzalaktsig, chemata kuk amnari utok balil, hunok alchik chuwach veri. Chipawe ukamikri, kia tachrech, rachoch, erachalal, eunan eutat, eral kual, eruleu, ruk si balakash, kategori, Pahun petenak wachuleuchik, hiatak chrech, hun hunalikalak kaslemal. Kategori, esibalak ekiri ri enabeche are kek isban kanok. Kategori, ri ek isbal kanok are kenabek nari.
1: Ibenak tehin kepaki pari Jerusalem, eri Jesus nabech kiwach, ri eare, eri are, kasach kikush, eri taranchrih, kishipim kib,
14: kiukam chibihumul ria kaplahuk ruk, katekuri kuyu bishik chikech, rikukulmah nariare.
0: Kamikri riuk pakalem kakaman pari Jerusalem, eri ukohol riachi, kachitahna pakiab ri enim takchuch kahawib, ri etzi manelab, kamikal nari atochi.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Achitahna paki

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kakrib riuchi, shutsokopi krib rirak, ekchawik, katekuri kuteuchihri Dios. Kiuchap shibrikil, konohelri eukulha, eparihuyub rechhuda, kitsehosh ronohel behastakri. Konohel de kiktawi tsihri, kichomah pakanima, tekutkik bih.
2: Suwawe alahalari?
1: Riukabri ahaushel, koruk riare, nohinach rechri tioshlahushlapshel, risakarias cheutat. Jejas kashalu tzihri Dios kubich.
3: Teutitalik riahausel, riu Dios de Israel, rumalrech tikusolik ekuto uwochi siwan utinemit, kuya junchukab tskech, yesh kukoltak riuch, parirachoch de David, riu pataninel, jejas subich ujertak tzih kanok pakichi ri etioshaktak kashel utihri Dios. Ares kukoltak li uch tikwot li kakolel, ares kuktoatak pakikap li kakak li itzel tskech. Kuya li ulokbal ukuus tskech li ekanan ekatat, kuna atisak li tiosyak tsafbol ukap. Rumal tiriare, shukikba li utik tshirech li katat Abraham tikuya tskech. Ares pankota sibrikil. Shukresah riuch pakikab ri ekakulel rech upatinishik riare. Patioshek kasemal, pasuk ilayah kasemal chuboch riare ronokel kir. Eriat Allah Allah, kokesesna abi ashel utik rinimalah ubantahik. Rumarech se katbena chuboch riahausel, ares kasukmah riabe. Arech el siguan utinmit ketamach teke koltachik na rumal che ksach na rikimak. Rumal ri lokbal ikuushi dios chikkech ri uch. Che shikilo arechi spechun chmil chiyak chikach. Shuyak ri uchech ri usakil chikkech arech ke unikech ri ikopa peku. Ri ikopa umuch ri kamikal arech. Kuhubinsah parubay ni malak util.
1: Kiyik ri alahala ek kowir ri ushlabal. Kanak parit inalik ulew chik atena kukutrip chuwach ri Israel.
0: Lucas capítulo 2.
1: Patak wakikri kpehun uwuk ri Cesar Augusto arech kikitsibak kibiri winak rech ronohel ri wachulew hawi ejekelwi. Wenabet ibanik biahri, arechik banik, kori sirino, chera jawiner ri siria. Konohel ri winak, kebekitzibah kibi pari kitinamit. Ri Jose, shakuhek pe ulok pari Galilea, kel ulok pari tinamit Nazaret, kopan pari Judea, pari utinamit ri David, che belem ri ubi, rumalche ri arek orech, chkech ri ubinak ri David. Arech kutzibah ri ubi ruk ri mari, Cheri Shokil, Eri Mari, Yawab Ishok Chikolek. Kopan riukih riare, Che Krilu Watch Riral. Krilu Watch Rinaperal. Kubuk riare ruk hun atseak. Eku koyoba pahun echabal. Rumalche mankota kikolbal chkriko pariha. Eko ayahyoka pariheta kuleu. Che kichahin chukral chaop. Ri Angel Rech Riahaushel. Takal chnakah riare. Ekeu buku riwqih akhawshel ruk ri asaqil ruk ri uchakhil kategori sibalah ki kishbikhki ri angel kubikhchkech
4: mishbikhi wi kulimbikhun sibalah ki kotemal chiwech echkech konohel ri siwantinimit kamikri shalesh khuni kolonel riare areri kristo akhawshel pariutinimit ri david ri hun kotbal chiwech arewari kirikna khunalakhnuch Bakum ruk hunatsiyak, ekotsol pahun e chabal.
1: Shakbi kipe ulok ruk re angel, e humulak e angel chik e achchong rech rikah, ni mukihir kikia ri Dios kikbih.
4: Ni malahukih ri Dios pare ni malahkah, shokuhechu wachuleu, ni malahutsil chke chiwinak, chek yulok ekriare.